ngasigi nasom da putuna laksari tongan tongan ba sesakpa sesakpi singdagi manipuri matami sei sing mathang mathang oina nungsibi masung langi damakta kanamadi sekpal khara kaisum sangda bondi oina punsi leli bani kaya hadakan khraba nungsibagi mayai kodol gahan bata putuna laksari bi sei sitami naraga ekoi puna khangmina si kaya hadakan khraba no nungsibagi mayai haibado sesakliba sagol sem bi sarup sing serengba mutum mahendra maitai

Akas Vani Imphal, hauzik pung famsida puzarakli. Tongan-tongan ba Manipuri filmisaising matang-matang oina. Kudogi ahan ba oina lantok chari. Laukrak pam ningol filmasidagi. Pushparani amadi AJ Maisnamgi apun ba konjalda. Dalum gurumayumna sayreng ba loinana. Dipsinamna sayrang ba filmisai. Taminasai.

Filmisai Singh, matang-matang wena. Akasman Imphalgi FM Sangai channel degi adumna tabiri. Matang damu lantuk ceri. Bema-bema filmisai degi. Premlata ginaitum konjelda pi prafuluna seringba loinana. Sorry senjamna serangba filmisai. Taminasi.

0: Yuvraj, wahelauko yam ginara.
1: Ining tau.
2: Kariwano tak piri bado yamung mara.
0: Sana uto na ning tau oiraga. Pari icha ning tem pisak na. Oyehi maitre waki Yuvraj oiraga ni. Aduna Yuvraj amagi polo shampot nam na. Nafam lagi yang mana lokal lamban ini salah uto. Nang kari ki yang mabu sakang dabalo.
2: Lighting to sana puning onare aja. Yang bung na tuk kerbasio. Nasai bungo Chandra Kritina Manipur sana lay paki rasnga sonda lengkal anduna. Ima lay paki ning to hap segeri. Nanau narasinghona isagi tubum nama tek tenengak senjagani sana corona sakini nilai
0: ya magi narasing
1: itai magi bunga narasing.

lila putokpa maibam isakanta putokpada tengbangba athokpam subhasandra singh tharum sandokduna tahanjari basi akashwani imphal gi kangla channel ni haujik mathang da butabirasi nupi ki tharum